0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Pandawa Radio.

0: kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi...

Pandawa Radio.

tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh, mulakan pagi Sabtu Anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Taher dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun, serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi di hembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu Anda di 0811-777-1039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.

0: Pandawa Radio.
1: Akunya gak ada.
2: Kamu harus ngertiin aku juga lah.
1: Ngertiin apa? Kamu gak ngertiin aku.
3: Bentar, aku lagi ngomong.
4: Ini loh bentar.
5: Tuh kan kelihatan egoisnya.
6: Mas, gak boleh parkir sini.
7: Sorry mas ya, bentar ya.
5: Udah kita putus aja.
2: Mas, kita ngomong dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menemani kami di 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di pagi hari ini, kita kembali hadir dalam program yang selalu dinanti, Sudut Mata, ruang bincang yang menghadirkan ulasan, gagasan, dan pemikiran tokoh-tokoh inspiratif. Dikemas ringan, namun penuh makna. Pagi ini, Sudut Mata akan mengajak kita menyoroti sebuah isu strategis yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, yaitu pengembangan peliharaan budidaya di Kepulauan Riau, potensi, tantangan, dan aksi. Tema ini akan kita kupas bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, Dr. Muzahar SPI MSI, yang akan berbagi pandangan, pengalaman, serta langkah-langkah nyata dalam mendorong kemajuan sektor perikanan budidaya di daerah kita. Untuk memandu dialog menarik pagi ini, langsung saja kita sapa rekan kita di studio. Silahkan Bang Mastur.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya, Mastur Tahir, dalam program pengembang Sudut Mata Sekilas Ulasan Kehidupan Para Tokoh bersama Mastur Tahir pada kilasan ke-28. Hari ini Selasa, tanggal 10 Februari 2026, dengan tema pengembangan perikanan budidaya di Kepulauan Riau, potensi dan tantangan dan aksi bersama seorang yang memang ahli bidangnya, yakni Dr. Muzahar, SPI, MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum, Ustaz Muzahar, Dr. Muzahar, ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sudah hadir, berkenan hadir di studio kami untuk berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan bersama khalayak Mitra Pandawa. Para pendengar sekalian, ya, seperti biasa, program ini ditaja atas kerjasama dengan Apikom Multimedia, Topnet, serta Pinang Advertising. Di sosial media, ya, Anda kami ajak untuk berpartisipasi di Facebook Radio Pandawa FM, Instagram @pandawaradio, YouTube Pandawa Radio FM, di juga website www.pandawafm.com. Para pendengar sekalian, ya. Tema hari ini memang cukup menarik. Memang kita mengkaji, membahas potensi yang di provinsi yang kita duduki ini, yakni Provinsi Kepulauan Riau dengan 97 perairan dan hanya 3% daratan. Ini yang akan kita gali, minimal pemikiran yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan berkenalan sejenak dengan tokoh kita. Silakan Dr. Muzahar untuk menyapa para pendengar dan baik, perkenalkan diri.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pandawa yang mudah-mudahan kita bersama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Atas kesempatannya, terima kasih kepada pimpinan PT Radio Suara Afikom Mandiri, dan khususnya saya nyebutnya apa nih, Bang Mastur apa Ustadz Mastur, karena saya beliau ini saya kenalnya udah lama, Ustadz Mastur. Jadi kita coba untuk sekedar sharing, ya, pandangan-pandangan untuk masalah budidaya, karena memang kami basicnya yaitu memang pendidikannya dari Institut Pertanian Bogor, dari S1-nya, S3 itu dari IPB di bidang budaya perikanan.
1: Ya,
2: ya, demikian tuh Ustaz Mastur.
1: Ya, kita akan memperdalam sedikit tentang beliau ini. S1-nya SPI itu Sarjana Perikanan.
2: Sarjana Perikanan.
1: Perikanan di IPB Bogor.
2: Institut Pertanian Bogor.
1: Kemudian MSI,
2: Magister Sains
1: di
2: Uniba Batam.
1: Uniba Batam. Dan kemudian S3-nya doktor.
2: S3-nya doktornya di bidang budaya perikanan lagi, harus linear antara S1 S3 atau S2 S3.
1: Oh, gitu.
2: Maka supaya linear, saya balik ke asal saya, habitat saya di budaya perikanan. Oh. Jadi saya S1 dan S3-nya yang di IPB.
1: Oh, tahun berapa nih selesai S3-nya?
2: Ya, saya masuk IPB tahun 90 lewat jalur undangan mewakili SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Lulus Mei 1995.
1: S1-nya. Terus berikutnya S2-nya di?
2: S2-nya itu tahun 2008 sampai 2010, kemudian saya S3-nya tahun 2015 sampai 2019.
1: Oh, gitu. Ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi linear S1 dan S3 ya.
2: Iya.
1: Dan kalau boleh tahu nih, asalnya nih memang dari Tanjung Pinang atau dari mana?
2: Ya. Kalau asalnya dari marga T nih, orang tua saya marga T, marga Tambelan.
1: Oh, Tambelan.
2: Ya, ayah dan mak saya orang Tambelan, saya lahirnya di Tambelan, tapi dibesarkan di Tanjung Pinang. Jadi SD, SMP, SMA. SD saya udah tutup itu, Ustadz Master, SD 4, Jalan Sunario. Oh. Ya, dulu Jalan Sunario itu kebalikannya, arahnya. Dulu kita menujunya ke arah Masjid Al-Hikmah. Sekarang kan dibalik tuh. Dari arah Masjid menuju ke Tugu Pahlawan. Ya, jadi masa lalu SD 4 paginya, siangnya SD 13.
1: Jadi dua sekolahnya?
2: Dua sekolah. Dulu hampir semua sekolah di Tanjung Pinang itu paginya dengan siang itu berbeda. Ya, misalnya SD 14 dengan SD 28 yang sekarang dekat gereja ayam itu. Ya, kemudian yang sekarang menjadi museum itu SD 1.
1: SD 1. SD teladan dulu namanya ya.
2: SD teladan yang di jalan Bakar Batu itu ya SD teladan.
1: Oh, iya.
2: Ya, SD 1 itu yang dekat lapangan teladan, seberang berseberangan dengan lapangan teladan. Nah, kalau yang di sebelah Masjid Raya Al-Hikmah, itu paginya SD 2, siangnya SD 11.
1: Begitu. Saya teringat lapangan teladan itu depannya SD dulu kami.
2: Iya.
1: Saya utusan dari Dapur Singkep dan SD. Lomba baca puisi.
2: Iya, lomba.
1: Di lapangan teladan itu.
2: Betul, dulu.
1: Lalu, pusatnya. Saya dulu, ya,
2: pusatnya ya, di situ.
1: Situ dulu ya. Ya kan. SD depan lapangan teladan itu SD berapa?
2: SD 1.
1: SD 1 ya.
2: SD 1.
1: Depannya lapangan teladan.
2: Iya.
1: Ya, ada sekaligus lapangan basket.
2: Iya, lapangan basket. Itu ya. Tanding-tanding poli dulu di situ. Ya. Kemudian berapa tahun kemudian baru dibangun kaca puri. Ah, begitu sejarahnya.
1: Oh iya, iya. Jadi kita bisa juga menggali latar belakang sejarah. Karena memang kita membangun daerahnya harus berangkat dari akar sejarah juga.
2: Yeah,
1: biar tahu kemana arahnya kita itu. Nah itu SD, SMP, SMA Tanjung Pinang. Kemudian keluarga memang dari Tambelan juga istrinya?
2: Tidak. Jadi istri saya dari Batu Raja ya. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
1: Oh, Oku ya. Salah satu kabupaten di?
2: Iya, di Sumatera Selatan.
1: Oku. Nah, jadi sekarang sudah punya berapa putra putri?
2: Ya, putra saya ada 3, laki-laki, perempuan, laki-laki. S1 yang pertama dan yang kedua lulusan dari dari Bogor juga. Yang bungsu aja yang di Tanjung Pinang.
1: Iya. Gini, memang semestinya memang kita Kepulauan Jawa ini mesti banyak nih yang ahli bidang perikanan ini.
2: Ya. Nah,
1: tapi memang dari kecilnya ini memang tertarik perikanan atau memang kebetulan saja pas masuk ke situ?
2: Ya.
1: Gimana ceritanya?
2: Jadi kalau secara fair dulu sebetulnya sewaktu di SMA 2 saya inginnya masuk jurusan statistika di IPB itu.
1: Ya.
2: Nah, kemudian ternyata di IPB sampai dengan hari ini itu tingkat satunya disebut dengan tingkat persiapan bersama. Hanya saja ada perubahan tahun 1994 lah berubah ya. Jadi di IPB dulu tingkat 1 ya, di masa saya kuliah itu disebut tingkat persiapan bersama, Ustaz. Tidak ada jurusan. Jadi istilah kami itu seakan-akan SMA kelas 4 lah begitu. Kan kata SMA kan kelas 1, kedua, kelas 3. Jadi sebutan tidak resminya kami sebut itu SMA kelas 4. Jadi di tingkat 2 baru kami memilih jurusan. Begitu.
1: Gitu.
2: Nah, jadi akhirnya saya tertarik untuk memilih jurusan budaya perikanan. Nah, di tingkat duanya. Jadi dengan demikian, jadi tadinya mau jadi statistikawan, kemudian menjadi akuakulturis jadinya. Jadi budidayawan. Begitu, Ustaz.
1: Tapi sebetulnya dalam kuliah perikanan kan juga ada statistiknya itu bagian primer utama atau memang sekedar pendukung?
2: Ya, kalau di IPB semua bidang ilmu itu diperkuat oleh matematika dan statistika karena semua penelitian itu ya di tempat kami dulu kuliah rasanya penarikan kesimpulan itu umumnya secara statistik. Maka statistik menjadi. Jadi dulu kita dibekali dengan ilmu statistik, dan ilmu perancangan percobaan untuk menarik kesimpulan, baik itu risetnya itu sifatnya kualitatif, terutama tentunya kuantitatif, begitu ya. Jadi statistik itu semua diberikan untuk apa para mahasiswa.
1: Memori saya tentang Bogor ini, ya waktu saya masih kuliah di UI ya, tahun 87 itu kita mau mengadakan apa, ikut kegiatan training oleh mahasiswa UI itu kumpulnya di Beranang Siang,
2: kampus Beranang Siang,
1: kampus Beranang Siang, terus berangkatlah ke puncak selama 7 hari kita di training dengan nilai dasar Islam. Maka teringat saya kalau Bogor Beranang Siang itu lah yang teringatnya ya, karena begitu apa terkesan betul dengan acara yang diadakan oleh kelas pada saat itu ya. Baik, jadi memang ya, tapi bukan sekedar apa ya, bukan sekedar karena kuliah, memang ada ininya ya, ada feelingnya, apalagi berasalkan dari marga T ya. Karena orang perikanan darah ada, gen perikanan itu tetap ada juga ya. Kita yang perlu memperbanyak ahli-ahli di bidang perikanan ini. Ya, baik. Jadi spesifikasi S3-nya itu khusus masalah apa di bidang perikanan?
2: Ya, saya S3-nya itu tentang siput gonggong. Jadi dokter saya dokter budaya siput gonggong. Karena kita ketahui gonggong ini di tempat kita kan menjadi ikon tuh.
1: Iya betul. Ya,
2: jadi Tugu Gonggong sejak tahun 1980-an, 87 kalau nggak salah saya itu sudah dibangun Tugu Gonggong yang ada di tepi laut ya. Dulu tepi laut yang sekarang ini sudah ditimbus, diuruk menjadi gedung LAM, gedung Dekranas. Sudah itu tempat saya berenang zaman dulu. Ya, kemudian yang Melayu Square itu juga tempat saya berenang dulu. Habis kita makan ngambil pisang di apa komplek angkatan laut itu, jalan sedikit, turun situ berenangnya di sana.
1: Jadi ngambil pisang itu dalam arti kata ngambil gitu saja atau
2: ya.
1: Pisangnya pisang dari mana?
2: Itu dulu ya biasa. Namanya budak-budak kecil dulu lah, main empat-empat aja kan. Oh, ya. Jadi di atas RRI kan itu komplek angkatan laut dan ya kantor.
1: Banyak pohon pisangnya.
2: Iya, banyak pohon pisang dulu. Jadi habis metik pisang itu ya kita baru berenang ke Melayu Square yang sekarang sudah jadi apa namanya tempat berjualan ya di situ. Jadi tempat saya berenang dulu itu Melayu Square, kemudian yang sekarang jadi gedung apa Lam, namanya itu, Tugu Sirih itu
1: memang Sirih tempat. Iya, ya, berarti ya, ya penimbunan. Ya, berarti luas, bertambah luas kota
2: Pinang ini. Daratannya bertambah.
1: Iya, ya. Memang apa itulah yang disebut kenakalan remaja ya. Saya dulu bukan pisang, mangga tapi sering lempar mangga.
2: Oh, kalau mangga saya ngambilnya mangga golek di jalan rumah sakit tuh, di bawah masjid apa namanya Ashabur Rijal itu. Itu ya? Ada dua batang pokok mangga.
1: Yang besar
2: tuh
1: ya,
2: mangga apa namanya? Mangga golek ya, karena saya dulu tinggalnya di Taman Bahagia Mumbuki.
1: Jadi sampai lama lah soalnya. Ya, tapi dulu memang orang tua-tua kita merelakan betulnya kan? Karena bukan untuk memperkaya diri tapi kalau tidak dimakan anak-anak terbuang juga sebetulnya ya. Ya baik, jadi apa spesifikasinya tentang siput gonggong,
2: siput gonggong. Ya?
1: Dan dalam hal khusus apa ini anunya yang diselidiki itu?
2: Ya, saya siput gonggong ini riset pertama saya tentang gennya. Jadi kita lihat ini kalau yang suka makan siput gonggong ya, itu kadang kita kan makan aja itu tentu kadang tidak lagi memperhatikan secara detail. Jadi kalau kita lihat siput gonggong di tempat kita ini dari segi bentuk tubuhnya, morfologi luarnya itu ada sekitar 5 bentuk yang berbeda.
1: Cangkangnya itu,
2: ya, dari cangkangnya itu. Cangkangnya itu beda-beda bentuknya.
1: Ada 5 ya.
2: Ada sekitar 5. Nah, kemudian saya lihat bandingkan kelima ini apakah 5 ini adik-beradik atau tidak? Maka untuk adik beradik atau tidak ya uji DNA, terus uji molekuler ya. Ternyata mereka ini adik beradik dengan istilah kerennya itu jarak kekerabatannya hanya 0,01.
1: Jadi masing-masing.
2: Iya, jadi sangat kecil. Maka dianggap seperti itu kekerabatannya sangat dekat, bisa dikatakan adik beradik lah. Meskipun bentuk tubuhnya berbeda-beda. Nah, jadi itu riset saya yang pertama tentang genetikanya. Jadi pada level DNA. Kemudian baru saya masuk mana jantan mana betina. Dari tahu jantan betina maka kita akan kawinkan dia. Setelah kawinkannya kita dapat telur. Kita dapat telur ya kita apa kita apa namanya pelihara telurnya itu. Nah, cuma saya baru sampai pada tahap memelihara larvanya itu. larvanya gitu. Sampai dengan dia mau menetap di dasar. Kalau menetap dasar artinya dia mulai membentuk cangkang. Okay. Nah itu sampai di situ tadi. Jadi ada berapa? Ada sekitar 5 tahapan lah yang saya lalui untuk riset siput gonggong itu.
1: Ya, saya jadi penasaran. Waktu kita SMP lah, SMP SMA itu kan pembagian makhluk hidup ini kan ada dari apa filum ya, terbata terus sampai akhirnya spesies ya, jadi spesies. Nah, ini dalam satu spesies ya, siput gonggong ini atau ada lagi subspesiesnya ini pembagian 5 tingkatan itu. Bagaimana nih?
2: Ya. Jadi ilmu pengetahuan ini ya, Ustaz Mastur, terus berkembang dengan penemuan-penemuan baru, termasuk dalam hal teknologi, gitu ya. Sehingga untuk gonggong ini, ya gonggong ini, waktu itu penelitian saya masih pada tahap sampai spesies
1: gonggong.
2: Spesies gonggong yang waktu itu kita beri nama Laevi-Strombus turturella. Sebelum itu, penelitian misalnya Bu Sri Amini dan lain-lain di Tanjung Pinang, almarhum Pak Suwarmoko dan lain, itu masih menyebutnya nama ilmiahnya masih Strombus canarium. Nah, tadi karena pengetahuan berkembang, Strombus canarium dipecah lagi, Strombus menjadi genus sendiri, canarium menjadi genus sendiri. Sedangkan yang di Tanjung Pinang ini tidak Strombus, tidak canarium, tetapi Laevi-Strombus turturella. Jadi sampai pada tahap spesies.
1: Subspesies.
2: Karena ada 5 bisa kita bilang jadi subspesies.
1: Begitu. 5 ini yang sekarang yang enak dimakan atau selalu dijual untuk dimakan itu yang mana ini?
2: Ya, jadi kalau yang kita makan semua ini kan untuk di Tanjung Pinang, ada orang sebutnya gonggong merah tuh ya.
1: Gonggong merah ya.
2: Nah, jadi sebetulnya dari segi bentuk cangkang, cangkang itu punya bibir. Nah, yang enak itu hasil penelitian saya itu yang cangkangnya cangkang tebal ya, atau cangkal sedang. Ya, cangkangnya tingkat kebalannya itu ada yang sedang sampai dengan tebal dan warnanya kemerah-merahan. Ya, nah itu kita lebih rasa lebih enak gitu ya. Dibanding meskipun jenisnya sama, tetapi karena dia tempat tinggalnya berbeda, nanti rasanya beda. Contoh, yang cangkangnya tebal, kulitnya itu warna agak kemerah-merahan, itu juga akan kita temukan misalnya di Trichora 3. Tapi ukurannya lebih kecil. Warnanya menjadi pucat keputih-putihan. Nah, dia satu. Ini terjadi karena apa? Karena dalam bahasa saya itu karena satu tinggal di tempat yang kaya dengan nutrisi, zat gizi, ya, dengan unsur hara. Sedangkan yang di Trichora 3, Trichora 4 itu karena habitatnya di sana, habitatnya kan di sana pasir. Pasir sedikit unsur haranya. Nah, sedangkan yang kita makan ini ya, ada yang dari Tembeling, ada dari Madung, ada dari Busung, ada dari Pengujan, ada dari Kelampagi, ada dari Dompa. Itu karena tempat hidupnya adalah lumpur atau lumpur berpasir. Jadi habitat itu tempat hidup gonggong itu ada 3. Ada pasir, ada lumpur berpasir, ada 4. Ada pasir berlumpur, ada lumpur. Nah, yang enak itu yang lumpur berpasir. Gitu, kaya dengan unsur hara dan itu biasanya berasosiasi dengan tumbuhan lamun. Begitu. Jadi disitulah tempat makannya. Karena kalau limut lamunnya banyak, maka makhluk-makhluk hidup yang kecil baik itu moluska ya, kerang-kerangan maupun siput-siput yang ikan-ikan itu ngumpul di situ. Nah, begitu. Jadi kaya unsur haranya. Begitu tadi.
1: Oke. Jadi secara keseluruhan gonggong ini memang tidak membuat racun, artinya bisa boleh dimakan ya, tinggal enak dan tidaknya saja.
2: Ya, jadi gonggong ini para pendengar istilah untuk pendengar Pandawa Radio nih, mitra ya.
1: Iya, mitra
2: Pandawa Radio. Saya ingin koreksi ya berkaitan dengan nggak usah makan gonggong, banyak kolesterolnya tinggi. Ini keliru ya, keliru. Jadi berdasarkan volume for volume atau berat per berat gitu ya. Kandungan kolesterol untuk gonggong relatif rendah. Dengan beberapa catatan. Satu, kalau memasaknya ya sudah direbus saja. Karena enggak usah direbus, makan enggak usah pakai sambal juga sudah enak, sudah manis ya. Nah, itu jadi tak perlu. Jadi jangan sampai sudah misalnya direbus, kemudian udah direbus jadi isinya diambil, dibikin sambal. Ya. Dikasih sambal, kasih minyak. Nah, itu yang meningkatkan kadar kolesterolnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kadang makan ya, misalnya saya ditawarin Ustaz Master makan, yuk kita makan seafood yuk. Nah, ketika kita makan seafood itu kan campur-campur, ada ketamnya, kemudian ada nosnya, cumi-cumi sotong. Justru yang tinggi itu kalau dia masaknya dimasak asam manis, campur telur, campur minyak, itulah yang memicu. Jadi kalau Ustaz Master mau makan sekilo saja gitu ya, tak usah cuma direbus saja gonggong itu,
1: tanpa ya campur, aman ya,
2: aman aja, nggak ada itu. Jadi ini hasil laboratorium ya kami.
1: Iya iya ya. Oh begitu.
2: Saya dan istri itu sudah mengujinya di laboratorium di IPB ya.
1: Jadi maaf, istri memang satu jurusan juga.
2: Ya, istri saya pengolahan. Alhamdulillah barusan mulai gelar profesornya.
1: Oh gitu ya ya.
2: Terus saja kader ya. Profesornya istri saya di bidang peptida gonggong. Oh. Ya, di dalam gonggong ini para mitra Pandawa. Tadi saya bilang kolesterolnya relatif rendah ya. Yang tinggi itu nos siput cumi-cumi ya. Nah, ada juga yang namanya peptida. Nah, peptida gonggong ini bisa meningkatkan vitalitas. Makanya sekarang sudah ada kopi gonggong produksi dari Ibu Lili ya, Profesor Lili. Itu kopi gonggong meningkatkan vitalitas. Dan kopi, kalau ya kopi gonggong, nah itu hasil ekstrasi daging gonggongnya. Nah, itu bisa meningkatkan vitalitas bagi yang apa namanya pengin ngejreng hubungan suami istrinya, itu bisa ya, tapi konsumsinya yang tepat.
1: Oh begitu, gitu. Ustaz. Jadi semua gonggong itu tidak ada yang membuat apa meracun, membuat racun
2: ada,
1: itu. Tidak ada. Tidak boleh itu makan cangkangnya ya.
2: Iya, hanya gini, kalau makan saya izin memberikan triknya.
1: Ya.
2: Kalau makan gonggong ketika dikeluarkan dari cangkang, buanglah kira-kira 1 cm di bawah.
1: Oh, karena di bawah ujung
2: ya, di ujung itu ya. Kalau misalnya dia dipuasakan gitu ya, dalam istilah di Jawa Barat itu diberok. Berarti artinya dipuasakan. Kalau puasanya cuma sehari itu, maka lumpurnya masih banyak. Jadi kalau misalnya Ustaz Master makan gonggong, ujungnya itu dibuang saja.
1: Ujungnya di dalam sekali ya.
2: Ya,
1: dalam sekali ya. Sama di pangkal juga keras juga.
2: Ya, keras enggak apa-apa itu. Itu ya. Jadi mengapa harus dibuang? Karena di ujung-ujung itu lumpurnya masih ada. Walaupun ini kalau kita makan yang gonggong dari substrat lumpur berpasir atau pasir berlumpur tempat dia hidup, karena lumpurnya itu sangat halus, jadi nggak terasa ketika kita makan.
1: Betul.
2: Tapi kalau misalnya Ustaz Master iseng-iseng mau makan yang dari trikora 4, trikora 3 yang substratnya pasir, itu pasti batu-batuan. Wah, terasa. Begitu Ustaz. Jadi saran saya begitu.
1: Jadi sebetulnya bagi gonggong itu memang diolah lagi ya, pasir-pasir itu menjadi makanan,
2: ya,
1: sekadar nyimpan di dalam.

0: Ya, seperti itu. Asal apa namanya direbus dengan cukup sudah.
1: Oh gitu. Ya, baik para pendengar sekalian, kita sudah banyak memperdalam tentang apa S3 ya beliau ngasih bergonggong. Tapi ini juga bermanfaat bagi para pendengar Mitra Pandawa dan khususnya terutama penduduk Kota Tanjung Pinang ya. Sedikit kita diberikan trik untuk cara merebus dan makannya. Mudah-mudahan menjadi makanan yang sehat. Baik, para pendengar, kita masuk pada tema yang akan kita bincangkan pada pagi hari ini, yakni pengembangan perikanan budaya di Kepulauan Riau, potensi tantangan dan aksi bersama Dr. Muzahar, SPI, MSI. Nah, pertanyaan pertama sekarang ini. Ya. Di provinsi Kepri ini, ya, yang sebagian besar adalah laut, 97%, yang luasnya hampir 1.900.000, di Indonesia ya, luasnya itu 97% lautan dan 3% cuma kepulauan atau hampir 4% lah ya, itu ya ternyata ya, kontribusi perikanan atau kelautan ini tidak begitu ketara nih. Nah, menurut Dr. Muzahar, apa nih penyebabnya?
0: Ya, baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang kontribusi sektor perikanan, maka kita harus pahami ada dua ya yang pokok ya. Produksi primer ya, produksi primer, nanti ada produksi primer, ada produksi sekunder ya. Nah, untuk kontribusi dari segi sektor primer itu dari bisa dari subsektor penangkapan ya, perikanan tangkap dan subsektor perikanan budidaya. Begitu.
1: Ya. Ya. Artinya biar masyarakat tahu, tangkap itu ditangkap secara langsung, budidaya itu dipelihara dulu kan gitu.
0: Ya, okay. Jadi untuk yang ditangkap, kita lihat nih, maka kita punya banyak nelayan di
1: Kepri ini ya.
0: Kepri ini ratusan pulau itu ya nelayan ya begitu ya. Sedangkan budidaya ini sentral-sentral budidaya masih sangat sedikit. Walaupun di seluruh di 7 kabupaten kota itu ada kegiatan budidaya, cuma tidak terlampau signifikan kan begitu ya. Nah, jadi baik sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya ini belum gitu ya, belum kontribusinya belum signifikan, maka bisa kita lihat yang pertama pendekatannya adalah skalanya. Ya, skala budidaya dan skala penangkapan ini kan kecil. Ya, kita kan punya banyak nelayan tapi nelayan kecil. Budidaya juga budidaya skala kecil kan begitu ya. Nah, saya kebetulan pernah bekerja di perusahaan tambang udang. Ya, luas tambaknya itu dulu kita 5.000 hektar.
1: Di mana tuh?
0: Di Sumatera Selatan ya, di PT Wahyuni Mandal 5.000 hektar.
1: Itu selesai S1 ya?
0: Selesai S1 saya kerja.
1: Oh, selesai sana ya. Oke. Okay.
0: Jadi itu. Nah, jadi mengapa kontribusinya masih belum terasa, belum terdengar? Karena kita belum fokus menggarap itu, terutama untuk perikanan budidaya. Kalau perikanan tangkap saya agak tidak terlalu banyak berkomentar karena kan ada izinnya tuh. Sekian groston pada tingkat provinsi, sekian groston di tingkat pusat. Tentu kita enggak ada. Jadi, nah untuk perikanan budidaya kita belum fokus. Jadi dengan tadi kalau kita bicara potensi, saya kira kita sudah amat sangat sering mendengar potensi, tapi aksinya kan masih belum nih. Jadi potensi yang demikian banyak dari 96% laut itu, nah kita kan perairannya perairan dangkal. Maka perairan dangkal itu cukup potensial untuk berbudidaya. Budidaya. Nah, mengapa belum ya karena kita belum fokus ke situ. Konsentrasi kita belum di situ. Kalau kita fokus di situ, saya ambil contoh misalnya kalau kita fokus untuk budidaya rumput laut saja. Ya, tadi memang dokter saya di Gonggong ya.
1: Gonggong,
0: tetapi saya sudah 5 tahun terakhir ini menekuni untuk membina pembudidaya rumput laut di desa Plaka ya di Dabo.
1: Plaka
0: Singkep pesisir. Di Singkep pesisir. Saya membina mereka sudah sekitar 3 tahun. Jadi saya bayangkan kalau misalnya perairan di apa namanya Singkep saja, gitu ya, itu digunakan untuk budidaya rumput laut mau berapa banyak, gitu ya?
1: Apa yang banyak?
0: Luasannya.
1: Oh, perlu luas yang lebih banyak.
0: Bukan, maksudnya jadi begini. Jadi demikian lahan kita ini luas terbentang. Kalau kita gunakan untuk budidaya rumput laut mau berapa ton?
1: Oh,
0: itu?
1: Artinya hasilnya itu?
0: Hasilnya, ya satu. Tentu yang kedua. Baru penyerapan tenaga kerja. Kalau lah satu orang diberikan misalnya 1 hektar, karena laut sekarang juga kan milik provinsi ya, laut milik provinsi dan kemudian pemanfaatannya ada izin pemanfaatan. Karena tata ruang laut itu kan udah dipilah ini untuk konservasi, ini untuk budidaya, ini untuk penangkapan kan sudah dipilah begitu. Nah, jadi untuk lahan budidaya itu amat luas. ya sudah sangat luas. Di Kepri ini kemarin kami sudah membuat risetnya, sudah ada

0: petanya ya, peta untuk potensi rumput laut itu di mana saja untuk kita budidaya. Nah, itu kalau misalnya digunakan, waduh itu duitnya mau berapa? Nah, ini kalau ditanya oleh Ustaz Master, mengapa belum nyaris terdengar ke ekonominya? Ya karena kita belum menjadikan itu sebagai tempat apa namanya penghidupan yang sesungguhnya. Barangkali sebagai pembanding nih, tambahan literasi buat mitra Pandawa. Saya pernah ke Kabupaten Bantaeng ya, Bantaeng
1: Sulawesi,
0: Sulawesi Selatan ya. Garis pantai mereka itu hanya 23 km. Kabupaten Bantaeng nih.
1: Bantaeng
0: garis pantainya itu 23 km. Nah, sepanjang garis pantai itu ya, itu rumput laut semua.
1: Kalau bandingkan dengan Kepri berapa garis pantainya?
0: Ya enggak ada apa-apanya lah. Ya, cuma 23 kilo.
1: Masing-masing pulau kita punya garis pantai ya.
0: Itu hanya untuk Kabupaten Banteng 23 kilo. Nah, 23 kilo itu hamparan semuanya rumput laut. Yang tadinya mereka itu nelayan, nelayan ikan, penangkap ikan. Sekarang alhamdulillah sudah hampir semuanya bergeser ke nelayan pembudidaya rumput laut. Nah, jadi dia enggak pusing lagi. Nanti kalau bete kata anak muda ya, boring, sekali-sekali mau ke laut ya tetapnya silakan ke laut gitu ya. Tapi ada penghidupan yang jelas yaitu rumput laut. Nah, jadi ngapa enggak ada kontribusinya sektor perikanan? Ya kita belum fokus ke situ. Kalau kita fokus ke situ, pemerintahnya, perguruan tingginya, swastanya mengeroyok di situ, insyaallah saya kira saya optimis. Begitu.
1: Ya, tapi nanti dijawab. Tapi saya ingin menyampaikan ini. Itu kan artinya begini, Kepri ini potensinya besar dan sangat besar bandingkan dengan daerah lain. Tapi ya masalahnya apa nih ya, apakah masalah teknologi, masalah modal, regulasi atau kebijakan pemerintah, atau apa sebetulnya menurut Dr. Muzahar? Tapi nanti jawab setelah yang satu ini.
2: Pandawa Radio.
1: Dengar Pandawa Radio dimanapun saja berada, kita lanjutkan bincang kita dengan Dr. Muzahar mengenai potensi kepulauan Riau di bidang perikanan budidaya. Nah, saya ulangi pertanyaannya tadi bahwa potensi kita melimpah Kepri ini, ya, tapi nyaris tidak terdengar potensi itu bisa termanfaatkan sehingga menjadi apa ya, andalan untuk pendapatan daerah. Nah, di antara itu barangkali kita saya bertanya nih, apakah karena regulasi pemerintahnya ya, modalnya atau memang karena teknologi sehingga kita tertinggal itu? Silakan ya, Pak Dr. Musar.
0: Baik, makasih. Faktor mana? Jadi kita bisa pilih kalau kita bicara budidaya nih Ustaz Mastur ya. Budidaya itu kan kita punya keanekaragaman hayati yang berlimpah. Gitu ya.
1: Iya.
0: Dari biota-biota atau makhluk hidup yang ada di laut itu, gitu ya. Dari penguasaan teknologinya dapat kita pilah menjadi tiga yang sudah kita kuasai. Contoh budidaya mulai dari pembenihan sampai pembesaran ikan kakap putih kita sudah kuasai.
1: Maksudnya?
0: Ya, bagaimana dia bertelur, udah bisa
1: kita teknologinya udah dikuasai masyarakat.
0: Teknologi sudah dikuasai.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi berdasarkan penguasaan teknologinya ada yang sudah dikuasai dan sudah sampai pada tahap komersial.
1: Ya, oke.
0: Okay. Ya, contoh yang komersialnya rumput apa namanya? Rumput laut nih, udah komersial ya. Rumput laut, kemudian ikan kakap putih, udang putih maupun udang windu ini udah kita kuasai. Gitu ya.
1: Teknologinya.
0: Teknologinya sudah, makanya kita untuk rumput laut itu pengekspor rumput laut nomor 2 di dunia.
1: Kita itu maksudnya
0: Indonesia.
1: Kepri, Indonesia.
0: Indonesia
1: tapi,
0: itu.
1: Tapi Keprinya?
0: Kepri belum.
1: Keprinya nomor berapa di Indonesia? Itu. Nah,
0: ya. Jadi gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi itu. Yang kedua, yang teknologinya setengah dikuasai. Dan mati kita masih. Nah. Yang kedua, yang ketiga, yang memang kita belum kuasai. Ya. Nah, jadi dari sini, Ustaz Mastur, untuk kita menjadikan budidaya itu di Kepulauan Riau ini, ya tentu kita pilih nih. Dari tiga ini mana yang kita kuasai, mana yang mau kita kembangkan. Nah, tinggal apakah kita mau tidak mengembangkan. Nah, contohnya kakap putih ini kan sudah dikembangkan ya di BBL Batam, Balai Budi Laut Batam. Yang benih-benihnya itu nanti tiap tahun disumbangkan untuk masyarakat di Tanjung Pinang dapat di di Daik ya. Kemarin bulan Desember kemarin ke Desa Kerandin ya, kebetulan saya bina juga itu ya. Nah, ini
1: itu gratis loh.
0: Ada yang gratis. Karena di Desa Kerandin ini telat informasinya, jadi kita beli.
1: Oh, gitu.
0: Kita beli ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi Ustaz Mastur, Kalau Kepri ingin jadi apa namanya perikanannya khususnya perikanan budaya itu agar berkontribusi yang signifikan, ya Kepri harus fokus memilih komoditas yang mana dari yang sudah kita kuasai itu.
1: Ya.
0: Gitu ya. Contoh yang lain nih yang belum yang kita kuasai masih terbatas nih penguasannya. Apa namanya tripang.
1: Ya.
0: Ya, tripang ini harganya kan mahal tuh.
1: Tripang kalo, ini gamat itu ya?
0: Gamat.
1: Iya, gamat bahasa, ya. Bahasa Melayu.
0: Ya, gini, saya izin nih secara ilmiah. Orang kita nih nyebutnya gamat. Sebetulnya ya, gamat dan nanti ada jenis tripang ya. Yang namanya gamat juga.
1: Oh.
0: Jadi bahasa Indonesianya kan tripang.
1: Adik beradik itu tadi bukan juga?
0: Bukan.
1: Oh, beda spesies. Tuh,
0: banyak itu.
1: Oh, beda spesies.
0: Oh, banyak juga. Sekali beda spesiesnya ya. Gitu, jadi beda spesiesnya banyak nih tripang. Nah, tripang yang paling mahal itu tripang emas nih Ustaz Mas Tur. Ya.
1: Tripang emas.
0: Ya. Tripang kita ini tripang pasir saja itu sekilo apa enggak yang kering nih Ustaz Mas Tur di atas 2 juta.
1: Yang kering.
0: Kualitasnya bagus. Kuotanya bagus.
1: Itu di antara 7 kabupaten itu di mana ya?
0: Ya di Tanjung Pinang ada, di Madong ada. Oh, ini ada di, ada Kampung juga, Tripang, Ustaz Master, ada.
1: Oh gitu.
0: Di Tanjung Pinang ini di Bintan itu ada Kampung Tripang kan ya. Nah, itu kan ada pengolahannya. Nah, tapi budidayanya kan saya belum belum tinjau lagi ke sana sejauh mana mereka menguasai budidayanya. Tapi budaya tripang tripang pasir sudah ada Ustaz Mastur di Benan.
1: Oh, di Lingga. Tetap, ya?
0: Ya, ya, di Benan tapi yang punya orang asing. Tenaga ahlinya orang Amerika yang bekerja di situ, teknis lapangannya mahasiswa-mahasiswi umrah tuh, jurusan MSP, jurusan BDP.
1: Jadi artinya apa ini? Pemerintah yang kurang
0: tanggung jawab. Nah, gimana ya. Ya, ini Ustaz Master ini agak nyerempet-nyerempet nih pemerintahan.
1: Tidak,
0: ya.
1: Maksudnya kan orang asing justru bisa membaca.
0: Ya, jadi ya, jadi semuanya saling terkait. Ya, teknologi ada yang sudah kita kuasai tadi. Kita mau milih yang mana? Kalau kita mengembangkan tripang ya kita udah ada contohnya yang di Benan. Oh, gitu. Kita mengembangkan rumput laut udah bisa jalan. Kita mengembangkan ikan kerapu sama ikan kakak putih kita bisa jalan. Kalau lele kan memang udah jalan. Nah, tinggal teknologinya tadi ada yang sudah dikuasai.
1: Oke.
0: Regulasinya seperti apa nih pemerintah? Nah, keseriusan dari pemerintah, Pemprov nih. Kalau untuk laut, maka itu keseriusan harus di tingkat provinsi karena laut milik provinsi.
1: Yeah.
0: Tapi kalau untuk budaya air tawar, itu bisa kota, kabupaten kota. Kenapa? Yeah. Perairan tawar itu milik kabupaten kota. Yeah. Nah, begitu. Jadi berarti mana yang anu nih? Ya semuanya harus sinergi. Bagaimana kalau misalnya kita mau budidaya rumput laut demikian banyak tuh? Kalau ya ini bisa ribuan orang bisa kita libatkan untuk budidaya rumput laut. Gimana kalau konsen? Fokusnya bagaimana? Berarti mulai dari bagaimana benih. Berarti ada orang yang khusus memproduksi benih. Benih dipanen untuk dibesarkan. Ada orang pembesaran. Habis sebenarnya panen ada nggak pabriknya? Nah, pabrik nanti bikin apa tuh? Bikin kargenan dan lain-lain. Kargenan itu contohnya Ustaz Mastur yang kita biasa makan itu loh Mas Ustaz. Kita bisa makan es krim. Itu kan ada kargenan, makanya esnya itu enggak gampang mencair.
1: Oh, gitu.
0: Ah, jadi inilah gambarannya berarti semuanya lah semua punya kontribusi. Namun yang paling penting itu yang sering dikeluhkan pada level masyarakat adalah pemasaran. Penampungnya berapa? Karena untuk skala industri Ustaz. Skala industri itu butuh satu pasokan yang rutin, tidak boleh terputus. Yang kedua jumlah yang cukup, tiga mutu yang terjamin, yang keempat harga yang bersaing, yang kelima tersedia tepat waktu. Nah, ini mau nggak mau harus konsentrasi penuh. Jadi pemerintah kalau misalnya tadi, Kabupaten Lingga ditetapkan untuk sentra budaya rumput laut ya sudah tuh, maka institusi misalnya umrah tuh. Umrah bertugas untuk membina masyarakat, melubah pola berpikir mereka dari nangkap ikan di laut menjadi pembudidaya, sebagaimana di Kabupaten Bantai. Ini memang semuanya punya kontribusi kalau kita. Nah, tapi syaratnya memang harus do and do, melakukan dan melakukan. Begitu.
1: Ya, kita tanggapi dari apa para pendengar ini, dari Rahmat Al-Fat. Ya, dia bertanya begini, apakah ada regulasi pengembangan potensi laut dalam membangun perekonomian kepulauan yang bisa membangkitkan nilai-nilai ekonomi kreatif dalam membangun sustainable perekonomian daerah khusus Kepri. Apakah sudah ada penetapan potensi laut dalam pemetaan dalam sudut pandang blue economy? Agak panjang pertanyaannya, bisa tangkap ya?
0: Bisa ditangkap. Ya. Jadi Pak Rahmat ya tadi ya.
1: Ya
0: jadi Pak Rahmat, ya. Regulasinya ada sebetulnya ya. Jadi wilayah laut kepulauan itu kan disebut dengan RZWP itu sudah dipilah-pilah. Tadi sudah saya sebut ya. Ada kawasan untuk budidaya, ada kawasan untuk konservasi, ada kawasan untuk kawasan penangkapan, kan begitu. Sudah ada. Nah, tinggal ini untuk misalnya kalau kita bicara keilmuan saya budidaya ya, untuk budidaya ini tadi seberapa seriusnya, seberapa fokusnya kita ke situ. Nah, gitu. Ya, jadi misalnya untuk budidaya misalnya rumput laut tadi, hasil riset saya dan tim kemarin ya sama Pak Andi Zulfika dan tim itu sudah ada ya, sama Sekretaris Dinas Kelautan Provinsi. Itu untuk Kepri khususnya Kabupaten Lingga, Pak, kita sudah petakan mana wilayah yang sangat cocok, yang cocok, kurang cocok dan tidak cocok untuk budidaya. Nah, tinggal kita action lagi mana pengusahanya. Oke, mana masyarakat yang akan mengerjakannya? Mana pabrik yang akan menampungnya?
1: Oh, begitu.
0: Jadi ya, sudah ada regulasinya, ada tinggal pada tangan regulasi perencanaan kan. Aksinya nah itu yang belum,
1: aksinya yang harus didukung,
0: harus pemerintah. Didukung pemerintah,
1: kalau perlu pemerintah jadi promotornya ya.
0: Iya, memang pemerintah sebaiknya menjadi promotor sehingga ada kalau kita bicara sustainability tadi, keberlanjutan itu ya terjamin. Ya, jadi terutama pemasaran dan pengolahan ya, pengolahan itu menjadi penting supaya nilainya jadi bertambah begitu
1: ya. Baik, kita kan punya Kepri ini punya 7 kabupaten kota ya. Ya. Nah, sebetulnya masing-masing itu walaupun kota Tanjung Pinang, kota Batam, juga potensi kelautannya kan ada.
0: Ya.
1: Nah, di antara itu apakah memang semuanya memiliki potensi itu dengan skala yang melimpah atau memang tempat-tempat atau kabupaten tertentu saja nih yang punya potensi itu?
0: Ya, baik tadi maka untuk menjawab itu Mitra Pandawa ya, Ustaz Mastur, bahwa kita harus pilih biotanya apa, makhluk hidupnya betul. Apa dulu, kan begitu ya. Nah, kalau tadi saya ambil contoh rumput laut, nah, maka rumput laut itu ya satu Kepri ini bisa, baik itu di pulau bisa. Ya pulau pulau tiga di Batam, di Moro kan, di Moro misalnya di Moro sekarang pecah jadi dua ya, kecamatan Moro dan kecamatan satu lagi itu. Nah, di situ kan Pulau Jaga, nah, itu kan ada di sana.
1: Oh, itu situ ya, rumput laut.
0: Rumput laut. Di Pulau Tiga di Natuna sana juga bisa. Di tadi Lingga juga bisa. Nah, jadi tergantung dari komoditas apa yang mau kita kembangkan. Oh, karena begitu. Masing-masing makhluk hidup ini punya kebutuhan masing-masing. Tidak, dia tidak bisa hidup sembarang tempat. Sebagai contoh misalnya tadi tripang. Ya, tripang itu cocoknya perairannya dia cocok dengan perairan yang ada di Benan. Nah, tapi untuk induknya tidak bisa di Benan. Di pulau yang dekat Tajur Biru sana untuk induknya, kalau tidak cocok induk pelihara di situ, bukan makin besar makin kurus, kalau udah kurus tak bisa dia bertelur. Nah, begitu Ustaz, jadi sesuaikan dengan biota apa yang mau kita kembangkan. Jadi tadi rumput laut, semua sekepri bisa satu rumput laut, pada wilayah yang ditetapkan kawasan budidaya. Tapi untuk makhluk hidup yang lain, gitu ya. Nah, di Bintan misalnya, Bintan tadi bisa kakap putih, bisa kerapu, gitu. Dan udang sebetulnya juga sudah ada ya. Udang putih misalnya, udang faname kan sudah ada tuh di daerah Kawal ada, di daerah Pengujan ada, kemudian ada di Tanjung Moco, gitu ya. Kemudian di Dabuk juga sudah ada tuh, saya sudah kunjungi di Dabuk itu ada berapa titik itu. Nah, itu duitnya lumayan Ustaz,
1: ya?
0: Sangat menjanjikan budaya udang. Udang tadi sudah kita kuasai, tapi modalnya memang agak besar.
1: Bahkan Tanjung Pinang yang namanya kota pun untuk gonggong malah mungkin terbesar.
0: Potensi gonggong Tanjung Pinang yang jelas itu di beberapa titik, satu Madong, Madong. Kan masuk wilayah Kota Tanjung Pinang, Madong, Dompa, Kelampaki.
1: Oh gitu.
0: Nah, itu kan masuk wilayah Tanjung Pinang.
1: Namanya kota, apalagi kabupaten yang lain ya.
0: Iya. Nah, di kalau Pulau Bintan kan banyak tuh nanti yang masuk wilayah Bintan mana, Busung, Pengujan, gitu ya. Itu kan tempat-tempat produksi gonggong.
1: Iya, iya, oke, okay, baik. Baik, para pendengar sekalian, ya. Kita lanjutkan bincang kita begini. Jadi kira-kira gini, ini kan sebuah apa ya, potensi yang melimpah ruah, ya, tapi belum termanfaatkan. Nah, menurut Dr. Muzahar, langkah yang realistis yang bisa kita lakukan bersama dalam waktu dekat dan artinya yang mudah lah, apa ini kira-kira?
0: Ya, baik. Jadi langkah yang realistis, kalau lihat mau skala yang mau kita bentuk ini, yang sustainable itu kan harus berurutan itu kan ya, mau dari perencanaannya sampai dengan pemasaran gitu ya. Jadi langkah yang persis adalah memanfaatkan potensi-potensi yang sudah ada
1: ya,
0: dan dikembangkan.
1: Memperbesar ini ya.
0: Memperbesar ya. Tadi yang misalnya untuk ya saya izin ngambil lah tadi ya contoh rumput laut tadi. Kelompok-kelompok nelayan pemuda yang udah hidupnya memang udah bisa menyesuaikan diri itu mudah kita terkembangkan. Ya. Yang tadi misalnya di Moro sama di Sugi Besar ya. Moro, Sugi Besar, di Pelaka itu memang mereka udah siap untuk itu. Nah maka ya potensi itu yang kita kembangkan. Begitu. Jadi apa namanya hanya saja nanti jangan lupa tadi pemasaran yang sering dikeluhkan itu. Nah tapi tadi pemasaran juga maka harus ada. Ada apa namanya penjamin pasar yang di situ. Kalau skala industri, kalau misalnya tidak besar, ya industri juga nggak bisa tumbuh nih. Begitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh begini. Ada juga sebetulnya kita mendengar bahwa sebetulnya pemerintah provinsi dan daerah ya itu sudah banyak memberikan bantuan, bantuan berupa modal ini kepada para nelayan. Ya, tapi kenyataannya itu tidak begitu memberikan apa nilai tambah bagi nelayan ataupun kalau ada itu sebentar saja kemudian hilang. Nah menurut Dr. Musar apa masalahnya nih? Ya.
0: Baik pada dasarnya bantuan tadi kan bagus ya bantuan itu baik saja begitu ya. Tapi saya melihat sisi kelemahan pada pembinaannya, pengawasan dan pembinaan dan keberlanjutannya. Nah gitu ya contoh. Misalnya nelayan yang ada di Madong ya dulu diberi bantuan apa namanya keramba jaring apungnya,
1: keramba,
0: ya. Ya kemudian bibitnya dikasih, pakannya dikasih, udah tuh sampai panen stop. Nah bagaimana berarti tadi merubah pola berpikir gitu ya dan membuat skala yang cukup untuk dia survive di situ yang mesti kita pikirkan juga, Ustaz. Jadi maksud saya begini, kalau misalnya dia ingin kehidupannya itu berlanjut, betul-betul mengandalkan bidang perikanan budaya tadi, maka skala budaya itu betul-betul secara hitungan matematis mencukupi untuk dia berkelanjutan. Kalau enggak, maka dia akan mencari penghidupan yang lain. Maka kegiatan perikanannya akan terbengkalai lagi. Begitu. Jadi apa namanya merubah ya pola pikir, pola sikap masyarakat untuk fokus ke situ memang butuh pembinaan-pembinaan. Jadi butuh pengawasan dan pembinaan lanjutan lah dari pemerintah sehingga bantuan-bantuan tadi tidak selesai satu siklus, udah situ. Ya, kan ya. Sayang.
1: Sedikit ini di Facebook ini ada yang tanya ini. Tadi dokter menyebutkan tentang kopi gonggong.
0: Iya.
1: Nah, ini ada yang bertanya ini, Rian Antok nih, ya. Kalau menurut yang lain itu mantap. Nah, maksudnya kopi gonggong ini kan mestinya menjadi ikon Tanjung Pinang juga ini.
0: Iya.
1: Ya, di mana nih sekarang adanya?
0: Ya, kopi gonggong ini masih produksi rumahan ya, UMKM. Di rumah saya.
1: Oh.
0: Nah, tadi karena yang produksi kan Bu Profesor Lili ya.
1: Istri.
0: Istri.
1: Oh, gitu ya.
0: Ya, ada. Jadi kalau mau pesan itu boleh pesan ya. Kita melayani pesanan saja. Sampai hari ini kami belum mau itu diekspos secara besar-besaran. Mengapa? Karena saya belum berhasil membudidayakan gonggong full.
1: Oh, begitu.
0: Begitu. Ya. Bayangkan kalau ini kopi ini misalnya ada yang mau beli hak patennya punya Bu Lili. Anggaplah dibeli 1,5 miliar misalnya. Oke. Kita berikan teknologinya. Dia akan mengeksploitasi gonggong kita habis nanti kita Ustaz Master nak ngajak kawan makan ke apa rumah makan Umi, rumah makan Mama Adel semacam udah habis barang itu. Nah, itulah. Jadi saya setelah tadi sekitar 5 tahun ini meninggalkan gonggong, Master ya. Saya lari ke gonggong, saya lari dari gonggong ke rumput laut. Lari ke teripang tadi, ya. Itu karena apa? Karena dulu saya pernah mendengar ya dari seorang pejabat penting di daerah kita ini akan mewujudkan industrialisasi rumput laut. Maka ya saya merasa saya orang budidaya, melanglang buanglah saya belajar ke tempat yang paling bagus ya tadi ke Bantaeng itu supaya ketika diperlukan ahli budidaya rumput laut di Tanjung Pinang di Kepri sudah ada orangnya gitu ya.
1: Terus
0: tapi ya begitulah adanya.
1: Belum
0: terrealisasi belum ya kan akhirnya adalah mulai tahun ini insya Allah saya balik lagi gonggong supaya gonggong bisa dibudidayakan. Kalau nanti dikomersialisasi secara besar-besaran skala industri kopi gonggong ya gonggongnya tersedia. Kalau enggak, iya, ya habis.
1: Oh, jadi kopi gonggong ini baru rumahan ya, belum
0: skala rumahan.
1: Belum di legalitasnya belum.
0: Sudah, kita sudah anu, kita sudah punya perusahaan industri rumah tangganya UMKM-nya. Oh, nama ya sudah legal. Jadi yang pesan sudah. Udah berlangsung kok, cuma kita memang enggak besar-besaran tadi. Oh, kita gitu. Menjaga. Udah sampai ke apa nah sampai ke Bogor, Bandung, Jakarta, Bekasi, Tasikmalaya sudah.
1: Jadi memang salah satu apa hal kita dalam memproduksi itu memperhatikan keseimbangan alam juga ya. Ya,
0: keseimbangan alam dan kesinambungan. Ya. Jadi ya, supaya enggak habis, saya tak mau mengeksploitasi saja. Ya, gitu ya. Loh. Sekarang misalnya mohon maaf nih, tripang. Ya kan, tripang itu yang membudayakan tadi saya sudah singgung di Benan.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, sementara beberapa perusahaan kan mengeksploitasi siput gong apa nama tripang. Nanti tripangnya kalau udah habis gimana?
1: Iya, ya.
0: Nah, ini yang mesti kita pikirkan sustainability. Iya. Jadi maka budidaya menjadi sangat penting. Oleh karena itulah kita butuh ahli-ahli budidaya yang menguasai satu persatu. Jadi alangkah indahnya kalau misalnya ahli gonggong ya ada Dr. Muzahar. Ahli tripang ada Dr. Mastur. Ahli budidaya ikan ini ada Dr. Arif, kan enak kalau begitu. Yeah. Nah, sekarang ini itu yang belum kita lakukan begitu ya. Jadi tadi tripang aja Amerika yang nganu.
1: Yeah. Nah, kita harus banyak ahli perikanan ya.
0: Yeah.
1: Bukan sekedar menuduh orang ahli bid'ah.
0: Iya, jadi kita agar kemaslahatan hidup kita ini penuh maslahat itu ya. Yeah. Agama penting. Yeah. Kehidupan dunia ini juga penting karena ya di akhirat kan gak ada lain. Akhirat udah gak ada yang kita pikirkan, cuma tinggal pilihannya mau metik hasilnya positif atau negatif. Ya semua berbuatnya di dunia kan begitu, Ustaz ya.
1: Ya, itu menjaga keseimbangan alam itu juga perintah agama kayak gitu ya. Kadang-kadang orang hanya meminggirkan agama urusan masjid saja. Ya padahal ini juga urusan agama ini, mensejahterakan masyarakat ya kan. Ya. Supaya tidak menjadi fakir miskin kayak gitu.
0: Iya.
1: Baik para pendengar sekalian, ya kita lewatkan dulu yang satu ini, nanti kita akan hadir pada sesi berikutnya. Silakan ya.
2: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pendengar sekalian, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, sesi terakhir. Masih dengan Dr. Muzahar dengan tema bagaimana perikanan budidaya ini bisa dimanfaatkan potensinya. Nah, sekarang begini ya. Menurut Ustaz Muzahar, ini kan kita punya potensi kelautan yang luar biasa deh, ya. Nah, tetapi bagaimana persepsi ya anak muda terhadap potensi ini? Maksudnya begini kan. Maaf cakap, para ahlinya saja yang berkuar, tapi bagaimana sambutan kalau masyarakat nelayan memanglah dia memanfaatkan apa yang ada. Tapi maksudnya yang bukan masyarakat nelayan, anak-anaknya atau generasi berikutnya terhadap potensi ini, perhatiannya bagaimana?
0: Baik, masih. Jadi ini juga memang menjadi tantangan buat kita untuk mendorong generasi muda, ya, misalnya alumni-alumni untuk menekuni bidang ini. Betulnya kalau ditekuni itu insya Allah kok dari segi pendapatannya.
1: Ya.
0: Nah, cuma memang seringkali manusia ingin butuh bukti, gitu ya. Nah, kalau saya misalnya orang kita bawa ke Bantaeng ya orang udah lihat langsung kan begitu ya.
1: Oh begitu.
0: Ya, ya karena di sana ya sudah orang udah hidup dari situ.
1: Artinya pemerintah bisa melakukan itu dengan membentuk kelompok
0: pemuda
1: ini, membawa mereka ke sana, terutama yang jurusan
0: ya, ini lah ya. Ya bisa membawa benihnya. Jadi segi modal sebenarnya enggak berat itu ya. Rupanya relatif murah. Jadi ke depan mengapa bukan sektor yang tidak menjanjikan ya, kita yang belum fokus, kita yang belum menggarapnya.
1: Kita dalam tanda kutip siapa nih?
0: Ya kita bersama.
1: Iya, terutama kan ada promotor
0: si pemerintah. Harus ada promotornya, ada regulatornya ya, pemerintah lah yang berperan penting untuk ini. Gitu ya. Kemarin ada pengusaha dari Batam ya ke Umrah kemarin itu berniat untuk buka kerjasama sama kita untuk budidaya rumput laut. Nah, kita sangat dukung. Kita akan kerahkan mahasiswa kita untuk misalnya PKL di sana. Ya, biar dia merasakan langsung. Ya, jadi dia dibayarlah bekerjanya. Baru dia akan merasa bahwa ada nilai tambahnya.
1: Beberapa hari yang lalu saya ke Senayang. Itu mendapat info bahwa memang sudah ada yang budidaya rumput laut itu. Ya, tapi tidak berjalan semestinya. Namun ya, saya melihat juga ada potensi yang luar biasa yang sejenis rumput laut itu, kalau orang sana nyebut rengkam.
0: Ya, rengkam. Ya, itu rengkam itu juga rumput laut. Iya, rumput laut jenisnya itu nama latinnya Sargassum sp.
1: Sargassum.
0: Sargassum.
1: Ya, rengkam rasanya.
0: Ya, bahasa kita di pulau nih kan nyebutnya rengkam. Itu juga rumput laut, cuma jenisnya Sargassum.
1: Apa spesies yang berbeda? Ya,
0: spesiesnya berbeda dia. Ya. Kalau yang dibudidayakan sekarang ini yang banyak itu dua genus ya. Yang pertama namanya itu Eukema cottoni, yang kedua Capapicus. Apakah itu Capapicus striatus, Capapicus alferezei? Nah, yang banyak ini dua ini, gitu ya. Ini untuk yang hidupnya di laut. Nah, yang ketiga banyak di daerah kita ini bujibun itu,
1: ya,
0: di Batam aja, di Bintan ya. Kalau misalnya di daerah Lobam, kemudian apa namanya sungai apa tuh di itu?
1: Sungai kecil.
0: Sungai kecil ke sana itu bejibun isi anunya, ya, rengkamnya. Ya tinggal ngambil aja di laut itu. Ya karena ini kita memang belum membudidayakan.
1: Ya.
0: Tapi karena potensinya sangat banyak.
1: Ya, saya dengar itu harganya yang kering ya, seribu tujuh ratus.
0: Ya, betul. Ya,
1: kalau yang bahasanya mungkin sekitar 150 lah itu ya. Karena apa? 8 kilo ya, 8 kilo.
0: Dia 7 sampai 8 kilo basah itu, menjadi 1 kilo kering.
1: Ya, dan nampaknya begitu ada yang mau kembali memproduksi itu ya masyarakat mau, karena mereka apa perlu apa inisiator untuk memulai itu.
0: Tapi ya ini Ustaz, apa rengkam ini kan kalau yang diambil yang sekarang ini itu sifatnya eksploitasi Ustaz. Bukan budidaya tuh.
1: Budidaya, tapi itu pun tidak termanfaatkan kan.
0: Itu juga potensi
1: ya, kan?
0: Potensi
1: melimpah,
0: juga ya, yang berlimpah. Ya. Jadi memang untuk yang rengkam atau Sargassum sp ini di tempat kita itu masih pada tahap eksploitasi karena memang berlimpah.
1: Dan mereka pun para nelayan pun terganggu karena terlalu banyak kan?
0: Iya. Ya. Subur sekali.
1: Subur sekali. Ya. Okay. Baik, pendengar sekalian, kita akan minta apa kata penutup atau pesan dari Dr. Muzahar tentang tema kita ini. Silakan, Pak Dokter.
0: Baik, terima kasih. Mitra Pandawa Radio yang kami muliakan dan para pendengar dimanapun berada, ya. Jadi potensi yang kita miliki ini hanya akan pada tatanan wacana, membesar-besarkan hati kita kalau kita tidak melakukan aksi-aksi nyata. Oleh karena itu kita memerlukan support dari berbagai pihak untuk bersama-sama memanfaatkan potensi tadi, ya, melakukan aksi nyata, ya, mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaannya sampai dengan pemasaran, ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini Pemprov Kepri untuk yang laut ya, budidaya laut itu dapat menjadi motor penggerak ya, selain bantuan-bantuan tadi juga pengawasan dan pembinaan, kemudian memang membuat rantai-rantai industri, jadi betul-betul mewujudkan industrialisasi tadi. Jadi mulai dari mulai pengenalan benih ya, pemeliharaan, pembesaran, kemudian panen dan industrinya, sehingga ada added value-nya. Kalau ini digarap insya Allah serapan tenaga kerja akan sangat banyak. Mungkin pula para pengusaha ya, jadi kita bisa bermitra ya, dengan cara yang win-win solution. Boleh dengan plasma dan inti ya, atau inti plasma itu dengan yang sharing profit sharing lah, saling berbagi keuntungan ya, tidak sepihak, supaya kita bisa survive itu kalau ketika saling berkeadilan.
1: Ya.
0: Saya kita sudah punya contoh, saya sudah mengalami di tempat saya kerja dulu, perusahaan yang demikian besar, terbesar di Asia, itu ambruk. Mengapa? Karena ketika ketidakadilan ya yang dirasakan oleh sebagian. Nah, ini maka kita perlu keadilan itu diterapkan. Saya kira itu sehingga potensi menjadi nyata. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muzahar telah berbagi ilmu dan pengalaman serta menginspirasi kita semua, terutama para nelayan, para pengambil kebijakan serta para pelaku usaha. Potensi kita besar 97%, tapi pemanfaatannya belum maksimal. Baik, terima kasih pada semuanya. Semoga bertemu kembali kita di sudut mata kilasan berikutnya. Mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Demikian perbincangan kita di program Sudut Mata pagi ini, sebuah diskusi yang membuka wawasan tentang pengembangan perikanan budidaya di Kepulauan Riau, potensi, tantangan, dan aksi. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita, Dr. Muzahar SPI MSI atas pemikiran, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menambah pemahaman, menumbuhkan kepedulian, serta mendorong langkah nyata bagi kemajuan perikanan budidaya di daerah kita. Saya dan sahabat saya Mastur Taher pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Tetap bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi misalnya, dengan memastikan semua peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Caranya adalah mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Kerlip merah penanda standby menunjukkan alat tersebut masih menggunakan listrik. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
1: Jangan ditunda lagi.
0: Kita lakukan sekarang.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
6: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Harap-harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dari mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Aku lah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah, betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Pandawar Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
4: Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
4: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
3: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
4: Hai, orang pandai apa pula, Din?
3: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
4: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
3: Apa benda pula bang CCTV itu?
4: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
5: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo deh Aceh.
2: Ayo Mbak Esa.
1: Nanti.
2: Pale.

0: Sik, tenang yo. Engko ora jelas minggu. Tenang.
1: Jelasnya apa, teman?
0: Oh iya, sik, tenang. Ora jelas minggu.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicol Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima. Karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini? Hah?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Pandawa Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya? Ya, kami melihat dan mendengarnya, jawab para pendosa. Apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah? Lanjut setan dan hawa nafsu. Iya, jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan? Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. Iya, ada, jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami? Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan? Tanya setan lagi. Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan? Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, mendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya. Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Pandawa Radio.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi yang lalu kita telah membahas gambaran siksa neraka yang sangat menakutkan dan mengerikan. Dari mulai bentuk siksaannya, untuk siapa disiapkan, panas apinya, dalamnya, dan juga keadaan penghuni neraka, yang seharusnya semua itu dapat membuat kita berusaha berlari darinya dengan tidak melakukan kemaksiatan walaupun hanya dalam kadar yang kecil. Pendengar yang budiman, selain kengerian yang telah kita ketahui pada edisi yang lalu, kengerian neraka juga dapat terlihat dari bagaimana makanan dan minuman yang ada di dalam neraka tersebut. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 51-56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, kemudian sungguhnya kalian hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum, yaitu jenis pohon neraka yang mengakibatkan derita yang luar biasa bagi yang memakannya, dan akan memenuhi perut kalian dengannya. Sesudah itu, kalian akan meminum air yang sangat panas. Maka kalian minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kemudian, dalam surat As-Saffat, ayat 62-67, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Maka sungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Dalam ayat yang lain, di surat Ad-Dukhan ayat 43-49, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan, sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Peganglah ia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah, sungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Dan dalam surat Al-Muzammil ayat 12-13, Allah juga berfirman, karena sungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Adapun minumannya, Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat An-Naba ayat 24-26. Yang artinya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Pendengar budiman, di dalam surat Muhammad ayat 15, Allah juga berfirman, dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Lalu disebutkan pula dalam surat Sad ayat 57-58, inilah azab neraka, biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab lain yang serupa itu berbagai macam. Pendengar yang dirahmati Allah, pada saat penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan meraung-raung dan meminta supaya diberi minuman. Kemudian mereka diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan mukanya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Kemudian Imam Ahmad dan Tirmizi rahimahumullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya air mendidih dalam neraka itu akan dituangkan di atas kepala-kepala mereka. Lalu air tersebut akan menembus sampai masuk ke dalam lambung mereka secara perlahan-lahan supaya mereka merasakan siksaan. Kemudian ia pun membuat kuah di dalamnya yang mengalir di kakinya, dan itulah yang disebut dengan as-sahr. Setiap kali ia mendapat kuah tersebut dikembalikan lagi dan mendapat siksaan tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun pakaian penduduk neraka adalah pelangkin atau aswal. Hal ini sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 50-51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.
1: Yang artinya, pakaian mereka adalah dari pelangkin dan muka mereka ditutup oleh api neraka, agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha cepat hisabnya. Adapun besarnya tubuh penghuni neraka digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguhnya gigi geraham, dalam riwayat lain gigi taring orang kafir besarnya seperti gunung Uhud, dan tebal kulitnya adalah perjalanan selama 3 hari. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya antara dua bahu orang kafir di dalam neraka jaraknya perjalanan selama 3 hari bagi orang yang melakukan perjalanan cepat. Dan di dalam neraka mereka akan meraung-raung, menangis dan berteriak dengan teriakan yang keras, dan mereka berdoa semoga mereka dikeluarkan, akan tetapi mereka tidak bisa keluar. Dalam surat Fatir ayat 36-37, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahannam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang saat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Pendengar yang dirahmati Allah, para penghuni neraka berteriak supaya azabnya diringankan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam surat Al-Mu'min ayat 49-50, yang artinya, dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahannam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari saja. Penjaga jahannam berkata, dan apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul kalian dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahannam berkata, berdoalah kalian, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Selain berteriak minta tolong kepada penjaga neraka, penghuni neraka pun berteriak minta tolong kepada penghuni surga supaya diberikan minuman. Berkaitan dengan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 50.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Amin. Artinya, dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepada kalian. Mereka penghuni surga menjawab, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Karena begitu beratnya siksaan yang dirasakan para penghuni neraka, sehingga mereka ingin segera keluar darinya. Akan tetapi, mereka tidak bisa keluar dari neraka tersebut, dan mereka terus berada dalam kubangan siksaan yang tiada henti. Dalam surat As-Sajdah, ayat 20, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan adapun orang-orang fasik kafir, maka tempat mereka adalah jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kalian mendustakannya. Pendengar dirahmati Allah, ketika para penghuni neraka dihadapkan dengan berbagai macam bentuk siksaan tadi, mereka sangat berharap dapat menembus diri-dirinya walaupun dengan apapun yang mereka miliki, bahkan mereka menyerahkan anak, istri, dan semua harta yang dimilikinya agar dapat terbebas dari neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 91. Sungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Dalam surat Al-An'am ayat 70, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih, dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Adapun siksaan yang paling ringan di dalam neraka disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaan adalah orang yang memiliki dua terompah dari neraka. Dua terompah ini dipanaskan. Begitu dimasukkan dua kakinya, maka akan mendidih otak kepalanya seakan-akan dibuat mendidihnya. Ia menyangka bahwa tidak ada lagi orang yang lebih berat siksaannya daripada dia. Padahal ini adalah siksaan yang paling ringan. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah beberapa kabar tentang api neraka yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka marilah kita bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyudahi segala dosa, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka setelah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali amal soleh kita. Oleh sebab itu, hendaknya setiap kita membenahi diri dan berusaha untuk menghabiskan waktu kita dengan ketaatan dan amal soleh serta mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari siksa api neraka yang begitu dahsyat dan mengerikan, dan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Ya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
5: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
6: Topnet, internet cepat tanpa batas.

warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan, dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu

0: tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio.

Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.